Baja something etom ga yang energy baja something etom yang sharp maka waste ga reng okay emanya nge tsai bona kupile not know.